0: tun lai ta lo kin kan ga jam kwa dan barnamij gurenda rale na namagar ine kiri kan gi wale dan gi wudin na man beleng kin ayanga ka ges paletia lomping
1: kin ayanga engens paletia al lom vezi eritabig tabir ala kebal er iding na ye na kin odan nyedding den don akin ide na ma san jijiu al dulding wejang asan giu allompi kakire na allompi udoanye denden don akay na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalwa el karu kelage torigin na kamke na fatayni wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergelsi ine lompin gen kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaina salanga ka ine lumpen kuro na mani songage na ayeri se ayerbe se ini na ye na karabanye ding dendo ngake ine na misem palde ke se lumpeze eri ala ke bal er eri bi eri si nye ding alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu al love ye ine yiti tewa andang joza dok na mayen kwa sang salaje asan baje iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iding na kurin nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asang injala lomvin kuro al saso age na lomvi ye asa kwase salafi na ngiye na kwase udonga tulang age sfe abaje ngi dele ne staras pe nang kuote la den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kai manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompin ken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al ye al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala gal ye na na e den kuri na su don taras fi asan ele njalon ji al dulding we jang alang lom fi ge se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasin asan njalon al ye duldi na u don nyedden fi ne ji si tewa na nge ka tewa na kwa kela ze al kuzi na tewa na zan sallafi ya taga ye ze irtabir ala erba
0: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etirisimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kai na asang injalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama ingis beleng jegil killa karwal min todi kweyi inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedin turbangali asan basarri njegi inne langis beleng ne jiabe sin wal abakuin kwa sal baba lama ilalole jodo gal killa kenge inne magil lompin kuro validi na nyedin aljanga keng dendonga kein inne nangis dok lompin firjanga validi lompi alkaraba ki pina duldin kwe afiba na inen mas dok impari lompin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis impari di lompi alye ke kire ngang ke kire nyai tule ngang tule na nyai jay ngang jay ng alkenga na ninke nama ninke in namay lompi ngis pali di ning
0: tule dok mejiram bain na dok gis ine tirik gis inang kerkerja na namagal ine dok itiri karin kain kelgam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombulan dak dik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain kelgam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kere kousini anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelom fin beleze sea tiel ba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine nama yei al dulding weja ang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na bazin giu ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi gel duldiyan wala ka al duldiyan azan iu lombin bele idalai ba azan ka ki sei ngau al se na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudo a tulen ale vi alamba den bele la se se ei na den bele la se a ki kuin ja nga tulen ales elengergi ale belen la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale pe udo a ferja ke la la kwa nyedin a kainas ke la ga wena se akele ba abase je ya lombin ke ngudo a ferja ke la al nyedin e pe na udo a tar ranga gela lepi na di ngungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basenji wo lombe ale kuringan kure ine ji ala duldi jang azang lombe le seje jang kese yense na dembele la algeze beleng albase azamba ji wo lombe alke deldin diyone jizitewa kinu donga nyedding tabiri ese ala toeba azang elen jalong kingwo mu kedeg ni sembaw na gal kedeg la duo za ba na pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jen azang seje je lomfele ke sense na ke ngudonga ke la al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya je gila ba abal lomfele seje je ke se alamba tarasin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azang lomfi se a tulend jalung na udonga tulenga ke la se ja aliye na lomfi kwel a jal duli jan ke sense ba seje lomfi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
0: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingwa uo taba na namagal uo dorpada kawin eyine dok inji ngwa legis itirik giz nyi alin belen kin ayanga kage swaletia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al duldin kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogi simpalde duldin kweye bagi asa akema na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogi simpalde di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi na mbeleng alye ina pia udonga si nazidia dok al lompina kuokin inni nanjurut inni alang karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. In nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan siyanga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga se ke baja fi na yeyi na jundi na yesi kuse nga bulidia na jige nga bulitia. Idi nga belenzi lompi tok mingwar kwa alang duo tulele janni. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyo nga ame. Ila nama yei na duldin kwe na lompi kuro spiritipi na zidia nama koranga kerenga le pidwi di albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yei sinina ampali dal duldin kwe yei dines udonga yitia.
0: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

na ete galnama kwel alang aldidi in krisimo ata sarpya ila aldi algiwande in krisimo nama imbereng alang kwanang krisimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidem buru watangang kona si eliang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkira imbelege na namo kwel alang sing karum kwa keing nukundura nas kila kona si keingere na imbereng ngelam kona kila bele tu laza keba alang si keingu nuki bele kenrik sikani kin namo kwa kidge al ki kwa mbelenga gud kawe lea namagal kwa mbelenga gud si tabun songay nga lea ya namo kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa yesi ki kitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota si gidi embele na ki kie wongan kwa na naki kieng kwa na al kie embele ale keing marang kila kwa ngkwa na aliyeng kieng kitabale kawe na kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri abajal na jegele nama jumbo na ki bele kere nama kida embele ila ka iti al olanda emburung irse mu nama tulle ngkwa na kegida ya ila duo nama kwel ila ari alye kitaban diyo pia ki kwa kerna ngbele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengu eliangasi na puwangisi na lolongisi neski kila kwa mbele ini aliyaki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandin simesi jiu alandjiu na kila kwa simesi irijegi aliyapia kija wala ye galdiye le ayo yaba duwe na som diyo pia som abaki nkwa bele som kifuru ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo ri iti alba wo mberengi lo alba kwa dele gut kawe ale lo na madrasai la ga lo na na ko wa ke la kulizi ba som gre ke fo ilain na ke dai mbere ne ki do ke re mbere ayo na e do it anya na ke la belenga se pia kwa ge si ye za ta na mu undul na kwel asan ka nge lan ko na yingo na dok asan ka mu dilan ko na yingo na dok asan fuwan ko na kai mun ina la ya na ma poran simene juma ye la sime aske ma na sime ine ki por nama ngwal kai al tarigi tarik al giski wungu kundie naskere naskona kari nasaba tulen ko na kegida buru illa dan buru ota nyet baki kai gidan bere adi dangan ko na ge adi buwan ko na ge adi reitan ko na ge adi lolong age adi karaba ge nyet al dan buru kai kira nyet baske dan bere ki do kere melaze marang kim kwai titti nimus kumi na kira belanga si dangi tuwa kabi na diega zakarta titti na ilabtarezi nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yen ken kang nama tane kamwe na kira kwa dien kutsikawe nama kamwe tia na tarezi yen kawe.

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garanji duon bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas kingsi jengo marang elanji jiwi alangel nas dingsi iriyo kila doraza jiwi nama kal dingsi stoure nja nas iriyo kina nama ko ande ara na garan dinen diotsa ko anyet al ko ambele akwe bailan ko yasan ilim ki ya nama kelan na kingsi ka wan nas irika ga elanga ko heba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ngena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere dok ilaing na yi du jeyngo si du si yani den jayinga yeke al yesi alla piya ndan awu piya ndan yesi jeyuna kere ya na zigi jeyuna ri kere ya yelia kira kwa ngudo asaslum ne do nan kira kwa le yela na pingina kira kwa si na ken ala si irel ilaing na ken ala ngudo kira si den ara rengal bar ken ala ga ila si na me yena kwa ngira as jeyngo du si tabu tabu les jeyngo na ri kere ya ki na na men kwa ndan rankarang ji dingiral dingi ala jiti dingal la bana ji ke jamal yang dok abay ti jirtin jiba jamal yan na abay sa jirtin ba jamal azam na ji ide na men ko ala ndan ratulle ningarang kwabe kwa albakeyi dok albaski mo dagay kiesa na ma ko na tulle ningoy ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puwan ko na ka ingeli ititi ning zikinga sigis ka ingol dok kan ko na alki kan dalin si berakan nantana sa ka unes ki kainimo ki strategia ta mutariba na kina ma enquel alang uritka na ki kela kwang korang alien ka unes ki ngasik enan kainul alang kiro ka ngi na imbeleng ara tullen ningu enkarang alang kagili enzan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kiro bande ara tullen karang Diarma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Sekarang ana juga berkerasi nama mengingat sairika. Naba kau tuh orang sairika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau orang tuh bang kumana kiza tak akam. Ki nakunga na duit nang. Kain kau nana juga. Kain fuang kau nana juga. Kain elam kau nana juga. Kain kurung kau nana juga. Kinyet nama juga dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau menomang dua kir era nasi berang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu biji nama jangan mengal gerai najau dan gerai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen nyona ya otai nya dal kuah giring kawal kengal kengi asurung erike ini nak kengsi nak kamu tiak nerem yang kawal nama kamu tiak nak giring kawal kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama dilen kau nak kegera eleng asongwa gasa nak kaungi nasi kau nak kengal apa elesi guru la kerja ye nama yang kamengal arasai apa elesi gibes kerja namengamal gimese aba pugo si de pugo marra yenamengama jabal marra kinyet nema yenge neki kwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kereba kingota ngar insi nema yene kingwal din simesi ora dain simesi ne jiti ala leki simias kan ba duke raba en nema zingwa bidiem guroye aba sunjo kina dan buru ma zingwa na ngi kimbele lo sekeria kiki da banden diu kiro nema kwel na kangota zinyet alang kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet kurun lage loron lage roman lage nyet namo do kul kutuben kana ka ndan na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungaba

Haiti nama kali ni karing nama kala zikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldi nga asa kau asa otang tulen adiu king na kila otang asi nama kuil anan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok banding arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldi nga asa tulen kel kam elain alan sika ng aldinga aju nga ba. Na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayi neki kwer alan si asa zonga kaw. Na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang in kalum dinen diyo kwa hawe kwa albas kiyong watanga kahingi. Maran kwa kit al kiyong insikundi na ju nga yeng lia alba kwa kerang sika wa. Nang kota yang dengar kerang ngeri. Nama kelakuasi kurikulitia. Nang kota yang alam sekomia. Nadok asang inkalum. Asa dok kwa kerang aldinga kaulonga diyang. Nabas gitsikaw asa tulayage. Mat sing den diyo ota kiwi. Ota tulayang kiwi. Nama irayin asa ki kwa kerang aldinga kaw. Marandok. Auna singkalum du na kewuang ade yundi wala. Kewuang utang yundi alba wala sinyuwa. Na ete nama ina karing kiwuang kwa na ayla ginga sipia. Nama gala zikir kela nas aldikir ka.

0: osoi ki borai na borofotai da embassy ososka ona lompi deru rumany leja idi na ken senga senga kwa a marra kwas kal nga baba zi abayen kwa tomba a abite mbesa tembesa ken dola nyore ka we kwa ben kamal majawli a ile nyore na nyore keri agel adi majire ga gilno pata ki ni ngami egel nen na mayi alba ko en kam wa ba alku wari gena asanga dola mi eh ya go majiram bay
1: tembesa
0: ken ken dola nyore ka we
1: na
0: matarai
1: ene legal uru ko ngel
0: bugole na ko jarza na matarai
1: in kabele ilmin
0: egel
1: na ine diokari domongle
0: e domongle ko
1: tan dode jar
0: ina matarai azan kwa kin kalnga alli nalangi na kwa dia ben kam wal ma jawl ade bele
1: e alba min diga na kene kene tin da kona kana lakin lolo
0: ana dogna dan gi ngole aka ko majiran bayin osogis kau na kai mbar ngasi donga kanial kele na kagu
1: asoi jago
0: na bas dinga kai na magal jinder donga nyani bara sharafuddin yusuf ali osogis ko ke borai na boroftai bara shishai Abu Sonami ali nalan kwa osoy ki borena borofatay bara Abdul Majid Adam Khamis osogis kaw bara Bakhit Alaga Maftuha osogis kaw bara Awad Habib al-Kul wad Adam osogis kaw ki borena borofatay tuigis kaw bara Awad Habib al-Kul tuigis kaw di bara Suleiman Ahmed donga kanni nyeddi mayiram bayna albelna bago ferraba na fago idi neki akwelba alam belense ke nas oresi talangi akwelba lan kay njuruwa kwaritege ilon kanjurwa alang dain surnga ridake nalang dain o radio tarifi ferraba kile alkein na dele fago asan kain orren kain udonga ka den orren tarisi kitose
1: asoi ki
0: bora yigo jago
1: e ki bora yigo ye barake e aliyei ele adam e nama in remember aliko ene sa baso is coming borena ke bora fatena den barake walid e ismail barake bora is coming ke bora taskani kin jawa do sadage ne law no rentari na jundu la jawa rentari biba na ba baranga ina lomba ba kidin kan den barake tarufugo dok elen sa baso is coming songa ke bora baranga na ke bora fatai ona ker kai ngasan surunga se roga fugo kau a elawna ki se yei sin kan eten sok de belena lena diktor ke na sreezing aba ilong na do yanisis ilong asake se daraga ka ki kain surmal duundul bangis darafi el we ko lampe rafia abas daraga ka ki se ki erilal bakago alkoagul ina may karra ba jires long ki muto asaso taragi marangi taragi balum
0: bela
1: lompe kaben ko el diktor ambas e kwa kirgingo no kwa sursing ko ngale lompe joyi
0: ba ina nan udo banye
1: aso ina ke bore no madu gene dan jingo ingizo kon dan jingo isleko
0: eh jago
1: eh dan jingo is ina marame na madu long ade ilong na ki e illa dan giringo elase kaungi na surin kirgel alambar gelen emba wa alamperra emba ene dio dok uta wadi leke ne ilong alanki ko nyetin reba ke na ko lalanka kel dio kai aba ari ke na ko lalanka illolong alang surun asis nyetin terika na do bidong der rai kel kam a aliena ko ke digel dok elam kriya illolong alang ilaling inalanke wala rugman komiti en bas nama namas agi ki kenel inan kana sa agi na bina kalela ti ba kiran baka ila sel bagwa wala ino kan jiwo ke ila una lombingwe pesasi wala talansi
0: ye fe du dingwe den utarai a ine ber i sense ile alin kamal kati men kwa ala mai na surungan belenga kelkam
1: yang
0: halku kwa belenga nasma ba
1: eh bad ba
0: yani abes ka wa inga jwaba ingiriki nes ka belenga na kawrtu to angin ko ukani
1: neki
0: na sai bil yin kai gudnan fiya ayen ko ukani ilalaiba ilayalaiba a irina duldin ko alkede njuru lebo duobi duos kenjere ga kergelke ne le duosi aba zulmin jana sa ko aba madin njuru lo akeba na ba ja ba egel na makwasis tari na wala kwanka ngenes mugo wingi ini azan surunga sikelkam inal digi aba ko ilalang dan jirgin oke na jitia emba

hidaya orang najab nandukik nama kel dan lo tu lay dan burun tu lay kiro nama kel nama kota malang dari tu leko dan dari in denial ba dan wu wotorik nama kundi nak kawring alang sikar kuya kerana kel na nyur kaya nak kaya kel alang tu le rukang kah nama kota mo nama ena karabu kiri nak anggo tanjat ame ena putu zai ena suru zai maran na in suru putu ailong in sural putu zai abu kelam berinjal kusungo nak kelam pepelaka pitan ba ilong arandong toke bain tugu na bain ata na bain mat na bain kereng kia tulung kia simu na erit kawai walna erit ka alang utka na injabil siku injabil siku alang niku alang ku na dutu doa sama betapa dutu za oralang ram betapa min kali min anisi jundi bet deuze dutu za alang oralang ba dio nan ni putoi asendain suru inzi alang au cengking khusus orang jadi ke berinjal zat kena sempor golwa wala kain pelbagai doa sempor golwa pelbagai sih leni kiri ke kain berinjal leni kinya na kola kers kerang skala na khusus modello nama marang ikan kola azan alang khusus nama in khusus tulenga na dian jabel neng kekiri ni na adang diu wala gal kamal wala kl alang taga apa aku bay? Li alang king karbami, alang king berjalan kami walgal erikeral jisum.

na e teenama dami tildikke na kuelal nde en question nama en belen lompi kingasi di jundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas jijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin diyo kwa ang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawye ba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumpin kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dan dioke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tareja nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alanga lompi ba dan bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide ji kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa alangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na neye nama dien ungi na tetale wai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jeim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgimo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den ara kerengel asan jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng jiwi eri iting al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi riit al lompi beleng jiwis riit al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuruni alan lokolu na deng arrakirengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arrakarang deng kwe al gis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakirengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lo kagil na deng arrakirengel al lompi sisekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakirengel lompi nang kurokit gi ini alang ki keng korang atare kau alang kain udonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arrakirengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurokit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayeng jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

na kan kel jam kwa ete na kwel na ngine kari na magal as kel kala nas kaiti na bernal de lekin mitile nas gal ari kel kala na dengin kirsimo na kidok inkwa na bernal de lekin mitile asa longa dingan kwa kirang al dingan kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete na mine kari na magal as kel kala nas al dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel al ande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anan giren kan ke gire beleng na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alan jopo duonsi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompin kwen sejeyi, lompi na den usi dire daki undul. Nadok lompin kwen sejeyi, nama dile undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwanyet. Walagal kwa ki kien unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundian nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karaka wel nama kien utanga wala gal udonga jitanga jale karaka wel dumping eres jeimo itti jabung ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaying diwele jo ginsi nama deng si sejumo idin na ye lompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingue aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjale keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Gi lompisi buluntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang ding king udonga kit al jijaw. Namang king udonga kit al jijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit al tolange. Na nani na gi jarel kit al tolange. Olagal na jaw kit al tolange. Alang dengkwele ajeinga ba.

aboji juel alan din zursi vitamale karrajawi alan bas lompin kwesi yin nansing den gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alan bas jopongo walagal alan bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karrajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulengasi joingi lompi basing ela kien udonga tule adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulengasi ja abas aba juel alansi kilompi bel udonga tulengasi ja kwa kerengasi den kwen ere udonga jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songa ja na alang yisi sejeyi king jitangale kara anjamwewa. Abad lomkwin kwezi jaringi, nankwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelawa. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwezi se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulanga si jaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiire alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejeyi asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejeyi akeyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.

kebara gis amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwela lang ka gona dan sol si don kani a idin na yesi mati tinjala marankosi.